Terusik hujat segana setes apan ya kargamat sanggeta kerita hut. Terpun hengda am cisata di lembadal manapa sun koti-koti dhanyawad. Terusik hulau kerbhetu ya tu perianta adnya savi. Dhanyawad namaskar wa shubadin.